lihat baik-baik. Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menunggu.

mati itu sudah untung, apalagi nafsu radhiyah, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Kita terang-terus banyak labihan, ngomong banyak labihan. Walladzina hum 'anillahi mu'ridun. Rasulullah la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Berikutnya orang yang bernafsu radiyah yang terakhir, itmamul wafa, selalu menyempurnakan janji kepada Allah dan janji kepada makhluk Allah. Janji ikrar, kalau aku jadi nanti aku bebaskan daerahku dari diskotek, itu visi dan misi. Kalau saya nanti menjabat, akan saya bebaskan daerah saya narkotik dan narkoba. Ternyata bebangat. Itmamul wafa, menyempurnakan janji, baik janji kepada Allah atau janji kepada makhluk Allah. Nah, itulah orang yang bernafsu radhiyah. Kembali kita kepada asal. Orang yang bernafsu radhiyah selalu zuhud dengan harta, zuhud dengan pangkat. Apa arti zuhud? Dengan mudah kita dimengerti, zuhud memiliki, tapi dalam hati tidak ada rasa memiliki. Bukan susah, kaya, dia kaya, tetapi kekayaan tidak ada sedikit masuk, sedikit jiwa pun masuk dalam jiwanya. Tidak ada memiliki aku. Sebaliknya, ada memiliki, rasa memiliki, itu namanya rakus, mahayal. Padahal kada ada isi bini, kada guguling nggak jadi iga asa bini guguling. Wah, saya cium pagut sekalinya kapok keluar gugulingnya rabi tuh, karena cocok. Itu rakus, punya harta tapi dalam hati tidak ada rasa memiliki. Ini pernah sudah kita bicarakan. Dia banyak memiliki harta, mobilnya mahal, rumahnya besar, tapi tidak ada sedikit jua pun merasa dalam hati mempunyai rumah besar, memiliki mobil yang mahal. Itu namanya zuhud. Inya kada mengatakan berbuat baik lawan orang tu, rasa kada ada baik. Nah, bahasa Banjarnya kawaka, kita nangga ini kada, munnya kada rakus. Drastis nafsu kita, baik apakah itu nafsu amarah, apakah nafsu mulhimah. Mahayal lawan mengalamun. Allah, duduk di muhara rumah, cangang maiti pamatang di ulu sungai nih, cangang maiti pamatangan itu, duduk di kampung, berucap dalam hati bapandir, apabila pamatangai ikam karing gina, kutanami waloh ya. Apabila pematang kering, kena aku tanami waloh juga mentai. Waloh, nak aku tanam genal-genalnya, berkembang, kena betagok, tagoknya aku petik, kena kembangnya aku petik. Ada bebutik, aku biarkan genal-genalnya. Aku lihatakannya sampai tuhak banyak, aku sosol.
Bilnya khusus sogar aku jual dulu. Andak bawah. Di bawah kalambo. Iya nang kisah pengantin tuh. Pengantin bongo. Malam pertama bayar masuk ke kalambo tak ke bawah. Tak ke bawah pada kalambo. Waloh senyanya. Langsung bulik nah lagi. Napa bajar? Bini ulun waloh aja kawan. Seorang salah masuk betunduk ke bawah. Pulang naik ke atas. Rupanya kalambu pengantin tuh hibak waloh dalamnya nintena. Di bawah kalambunya nintena bawa ranjang. Apabila banyak ya waloh betekin aku kumpulakan. Aku jual

Allahu Akbar, di mana ma anda kunci sabida motor. Ya iblis tu harap pemadakan bawah tipi ini. Padahal sebelumnya kan diingat. Jadi memiliki tapi tidak ada rasa memiliki, dua alamatnya. Nang bujurnya dua orang dibukti akan dengan dua. Ada kada sombong, hilang kada stres. Iya toh, zuhud toh. Ada tidak sombong, hilang tidak stres. Itu nang membuktikan aku kada memiliki. Ada bapak eh? Kada kehilangan, kada nang kehilangan tu anggit seorang, anggit ko. Kalau memandang kepunyaan Allah, kembali kepada Allah, tidak ada masalah. Mudahan kau mamalakan ini nyaman dana, membicarakan nyaman aja. Tidak ada, tidak stres, nang ada murahan. Murahan. Baginya benar lah. Karena kada git seorang, kada ada kehilangan, kada tidak ada memiliki. Nah, 1 juta kali 5 juta kah? Berapa ikunah 5 juta tadi? Syukur alham. Sedang ditukar pulang, paumaan pulang. Di Sungai Musang kurang lebih 100 burungan, harganya seburungan 5 ribu sama dengan 50 juta. Bayar sudah 20. Jadi mau betakun, kada usah betakun, adakah kadakah lagi aku tukar terus selama pian bawa kap di Sungai Musang. Pasarannya anak asalnya 400, karena pesantren sudah terlebih 3 ribuan, dan kada mau lagi bajual 500 pulang saburungan. Jadi cakup mangkat harganya buannya 500 saburungan. Barang ayamun anak bawa kap pajang mengganang kakuitan saumuran, wakab tuh saumuran, membawa kebangunan bisa hancur. Ditahlilakan setiap kali babacaan, setiap ada majelis tahlil terus. Wali arwahi man amfaku amwalahum wajahadu ampusabila ma'at al-mursidul amin, nang terlibat mengurusi hartanya, menapakakan hartanya, bari Allah kirim pahalanya. Setiap kali babacaan ditahlilakan. Ini iklan tersendiri, terserah aku eh. Makanya jakumun masyarakat tuh paham-paham untuk kepentingan pondok. Baumrah tuh pasti umat aku, karena aku ujungannya pajang guru-guru pesantren. Ku bawa bertiga nanti ditulaknah. Kada pacang memperkaya guru bakri, kada, insya Allah kita ada usaha tersendiri. Ada usaha sendiri. Aku kada suam makan duit babacaannya. Apalagi duit pirak, hancur gigi. Kayak apa aja sakitnya urung kada suam bejambalon mintuha. Apalagi mintuha kurus pada seorang dijamba pulang. Itu kan bahala biyuan, kada ahala biyunya. Kembali ke lab, ke kitab, bilang mau bebanyak murid tokol. Buan kakawanan nih tulakan pameran ke Jakarta, pameran masjid antar provinsi. Jadi kita Masjid Raya Sabila ini dapat undangan tentang masjid raya. Jadi buannya hari ini ujar pembukaan, dan nah buannya tulak hari Arba. Jadi yang saya ikut tulak hari Selasa. Siap-siap pajang mempamerkan masjid raya ini nah. Harap badar kulihat gambarnya ubah, hebat gambarnya. Masjid raya ini hebat gambarnya, kada tahu aja bucur. Ujur ya kah? Ini

digambar itu heja sama lawan bintang film tuh mun digambar uma babungas banar bari paraki aro muhajiba kutal-kutal kerja-kerja mau pangrata mun rata kan bae dong narannya. Jadi buahnya tulak salasa bawa tukul bawa apa macam-macam pecah mamajang gambar itu nak jako kada usah membawa tukul. Kenapa guru jar jako tukul di Jakarta sudah tawaan buahnya nak membawa tukul jako sudah ada di Jakarta tukul itu dah dapati ya kemana. Nah zuhud orangnya pemberian benar bila tuan guru tu zuhud nah pemberian amun nafsu sidin ini tu nah radiyah pemberian tidak ada rasa memiliki duit tu kadang seorang punya nah pandir dari zuhud duit orang diterima terus seorang kabila bersedekah. Jangan hanya pandai menerima pemberian orang tapi pandai memberi orang. Bulan Rajab, bulan Maulid sabulanan makan di rumah orang. Tuan guru jinya, kabila kami makan di rumah pian. Aku kada menyinggung kau orang, kada aku menyinggung diriku juga, eh. Nah, lalu faktornya begini. Bagaimana kiat-kiat ke depan? Oh, ya, kayak orang jual visi misi juga. Sayang gua nih kada jadi. Kada ahli manajemen apa? Nang dicari orang sekarang ahli manajemen tapi membungkuli. Orang tua bari, pangtutuan guru bari kada bisa manajemen tuh kada bisa. Mampu ah orang mengelola pesantren 2000-an orang pesantren mampu aja maulah kada belajar didaktik manajemen. Weh ini ahli manajemen. Ada kisah maling tapi ini sudah dikisahkan. Maling ini tuli. Aturannya tuh sadar jepang diri aturannya tuh nah tuli itu kada usah jadi maling kada tahu kayak apa orang menumbak tuh kada tahu pas orang ditumbak orang tuli orangnya jadi maling ringkas kata malam itu masuk si tuli nih si maling nih ke rumah orang maambil radio sekalinya radio patuan ini berbunyi orangnya tak guring menyatil itu aja menyatil radio sabila tak guring orangnya diambilnya kada tahunya pada berbunyi itu kada tahu bawa ikan luar lalu patuan ini kan kada ada marah tak ilan nih kada ada bunyi radio di mana dan rakat ada berbunyi semakin menjauh nah maling nih ambil sintar cara sintar pas tak sintari maling nantuli tadi radio biar disintari maling itu lo bau capai si tuli nyata aja dapat dia bersintar pang nyata aja dapat bersintar pang nyata aja menang berduit pang nyata aja pang menang berduitan pang tuan gurunya karena tuh kalau sudah tuan guru main duitan bayangkan hancur umat siapa memilih aku diberangkatkan umrah siapa memilih aku diberangkatkan menjadi TPHI hancur umat pokoknya wayah ini buah nena kadang-kadang awak ada mintunya yang bicara sekarang pulus bahkan ujian pun punya target laulal pulus ujian kada lulus nyata aja dapat besintar pang. Nyata aja menang berduitan bang.
kembali ke lab, masih aja juang ke kita. Nah, lalu bagaimana caranya kiat-kiat kita supaya tidak gamar lawan dunia, supaya zuhud dengan dunia, supaya kada berakar dalam hati, ampunku, anggihku, andihku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ambil resepnya dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara min dzikri hadhimil ladzat akramahullahu ta'ala bi tsalatsin. Ringkasnya, kalau hendak zuhud dengan dunia, ingat lawan mati. Ingat lawan mati. Kita tidak bisa menghindar dengan kematian. Bagaimanapun sayem dan teknologi yang canggih, ilmu kedokteran, tetap mati jalan terus. Tidak bisa menyingkir dengan kematian. Maka Rasul memberi resep mengurusi dunia, mengurusi akhirat, harus punya kiat bagaimana. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Bagaimana kita menghadapi dunia ini? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu zuhud dengan dunia. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan dalam hatimu dibuai hidup selama-lamanya. Kalau masalah urusan dunia, hidup selama-lamanya. Kalau masalah urusan akhirat beramal, kau harus bisa di dalam hati seakan-akan aku esok mati. Kullu nafsin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Asal ingat lawan mati aja baik kawian. Kada lawas lagi kita hidup. Kada lawas lagi. 80 tahun masih ada batas, tapi kalau akhirat abadal abidin, buat selama-lamanya. Kenapa kita mengorbankan dunia yang sementara, melupakan akhirat yang kekal dan abadi? Keliru tindakan kita. Biarlah kita menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Ingat, ada hari pembalasan. Ulun sudah bicarakan, empat itu dikatakan. Sebagai filter hidup kita, empat itu dikatakan. Ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Hidup bukan terminal terakhir. Awas, ada hari pembalasan. Ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Hidup bukan terminal terakhir. Awas, ada hari pembalasan. Biarlah saudara kita menari-nari di atas bangkai penderitaan kita. Ingat, mahkamah pengadilan Allah Ta'ala ada. Anda bisa menang pengadilan dunia, bisa berdalih macam-macam, tapi Anda tidak bisa lepas dari pengadilan Rabbun Jalil Allah Ta'ala. Banyak sekarang kantor pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Banyak kantor pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Kalau sudah hijau mata, yang hijau bisa merah, yang merah bisa hijau. Itulah realitanya dunia ini. Dakwah di Indonesia ini muka ada malaikat nang jadi ke dakwah. Indonesia merdeka.
dengan pengertian hanya merdeka tidak dijajah oleh bangsa asing, tapi ekonomi dijajah oleh bangsa asing. Indonesia kaya raya, kaya raya Indonesia potensial, tapi yang terbanyak hutang dari seluruh dunia. Berita selengkapnya. Apa yang kita banggakan sekarang? Di negara republik ini apa yang kita banggakan? Kayu, hutannya sudah gundul. Batubara, lihat di Metro TV. Lobang-lobang tinggal menanti kapan bencana akan terjadi. Dikeruk kekayaan kita, diambil oleh bangsa asing. Warga negara tinggal gigit jari. Mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita itu sadar, dari rakyat untuk kantong. Kada kawaman kamu kada membuat ke kantong, kada kawa. Ulun tidak berlebihan, Pak. Ulun tidak berlebihan. Bahkan saya ancam sudah, apabila saya berdusta saya munafik. Ulun pernah bailang lawan Abah Guru waktu Sidin sehat. Masuk ulun ke kamar Sidin, pandir baduduan. Ingat, apabila ulun berdusta ulun munafik. Bakri, Un, Dandim, Danrim, Kudim, Polda nak ada tangan lawan aku. Betunduk ulun dunda. Datangan bubuhannya nak melapurakan ikam. Ikam tu babacaan kasar bana jurang. Terlalu keras nak ikam babacaan. Wah, jago iam ni. Tunduk ulun dunda. Inti ku iam disampur Sidin ni. Danrim, Danrim, Kudim, Polda datangan nak lawan aku, melaporkan mengisahkan ikam babacaan kekerasan. Ya, mah betunduk aku. Tangkap jak ujar Sidin, tangkap Guru Bakri, tangkap. Masuk akan ke sel. Kalau memang inya salah, masuk akan ke sel. Banyak ujar iam ini. Mun Sidin nyuruh akan tahu hukum aku jagarnya. Pian percaya aja kalau dia ulun. Percaya ya kah? Mau ada percaya bulik yan. Apa hasilnya? Menghadapi tuan guru nang berdusta. Siapa orang mendengar mendustai orang mendengar kok? Ya bisa aja ujar guru dustanya. Menjual guru berbahaya. Apalagi tuan wali dijual berbahaya. Jadi nak ujar ku Sidin, tangkap Guru Bakri itu, masuk akan ke penjara sel. Anak titik benyumat tahu lah. Tapi ikam tahu lah Sidin, menangkap inya tu nak sama menangkap aku. Wah, gembira aku dah. Melawan akan artinya Pak Guruan nih. Menangkap inya tu sama yang menangkap aku. Nah, tanda dana kayak orang nawani lawan lawani babacaan lain pada kita berdua nih, tanda malah biar kok. Orang sabarata anak kayak takutan babacaan anak kayak kita nih, kita aja wani nang berdua nih, tarusakan lah, tarusakan. Apabila ulun berdusta, roh sini mendengar. Berat. Risikonya beramar ma'ruf nahi mungkar, beramar ma'ruf mudah, bernahi mungkar sulit. Melalui kritikan, cemoohan, caci maki, menghadapi masyarakat berbagai macam problema yang kita hadapi, cemoohan, caci maki. Rasulullah pun menghadapi halangan dan rintangan, intimidasi, provokasi, sampai titik jenuh terakhir Rasulullah direncanakan hendak dibunuh.
itulah orang yang mengebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat melalui resiko yang berat, diri terancam hendak dibunuh. Kedangan pian nyaman aja lah bacaan nang ini. Telepon berdering, handphone SMS. Maka itu ulun kada mau belajar himpun itu. Menelepon aja kok ada tuh bisa. Apalagi SMS. Tapi aku ada bisa. Kada aku buka, bila aku buka menyakiti hatiku. Menyakiti hati nah membaca itu nah. Untungnya mun parinya SMS bibini, ulun sangat cinta lawan pian. Ulun menunggu kaina di PAL 8. Mun itu ada hiburan itu. Itu ada hiburan, ada yang ini kada. Pembicaraan saudara sangat menyinggung kepada perasaan kami. Maka kami ingin menghentikan saudara. Kada sadar kita, lebih baik kada kita kada bisa ni apa? Lalu kita supaya zuhud dengan dunia, ingat akan mati. Apabila ingat lawan mati, ujar Nabi, man aktsara min dzikri hadzimil ladzat akramahullahu bi tsalatin. Pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Nang kedua, qana'atul qalbi, tidak antusias lagi bekerja dunia apabila ingat lawan mati. Sekali lagi, kita tidak bisa menyingkir dengan kematian. Satu saat kita pasti mati, tapi kita ambil satu kesimpulan, tidak boleh takut dengan mati, tidak boleh berani dengan mati, tapi siap untuk mati. Tidak boleh takut dengan mati, tidak boleh berani dengan mati, tapi siap untuk mati. Apa yang kita siapkan untuk mati? Iya nih, kumpul, beramalan, sembahyangan, beribadatan, itu mempersiapkan mati. Sekali seminggu sembahyang tasbih kada kawalah. Menyisihkan waktu antara maghrib isya kada kawalah. Coba akan sembahyang tasbih sorangan. Ada layau kah? Tang ada nah cenah apa tadi rokok kah sujud kan ini. Apalagi cucu pulang sembahyang hajat. Lawas sujudna bejungging itu nah, ditinjunya di belakang itu dah. Mau apa? Enggak ada sakit seikungan kah? Nah. Dijapainya aja gara-gara dia. Nah. Ratan sujud sembahyang hajat lawas benar sujud dah. Ae jenya. Apa ae? Gawirnya ni tanah. Namun di masjid ni siapa ada nama gawir? Aman. Ingat dengan mati. Kita kisahkan mati sedikit supaya zuhud dengan dunia. Banyak pelajaran dari Allah kita kada paham, kada mengambil pelajaran itu. Ingat kaidah, sudah sering ulun kemukakan, semakin kaya kita hidup di dunia, semakin banyak pemantang makanan. Semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak penyakit datangan. Duduk di muka sini nah, dokter mun handak membahas, mun ada bujur dusta guru bakriya, ayo. Kaidahnya, semakin kaya kita hidup di dunia, semakin banyak pemantang makanan. Alahnya orang susah. Lagi kita hidup di kampung, kada ada banyak larangan makanan. Bulan puasa seakan-akan kada afdal babuka tu, kada lawan es. Ya Allah, susah napa? Bejalan sapal mencari es babuka puasa. Sekarang kita sudah ada mampu membeli kulkas sudah. Sekalinya tak makanlah, tak minumlah banyu es. Berucap nang tua ada. Aku di sini 3 tahun dah ada meminum banyu es. Nah bang jurang, merangkat di sini gigi. Kan? Lagi belum ada. Nah itulah romantikanya dunia. Itu nang dihimati isukan kemarian. Wanik ada beribadat, wanik ada sembahyang.
musor kada paham je sadang nu sieuna. Semakin tua semakin banyak penyakit datangan. Ada ulun kawan sekali menelan obat tu 22 biji. Jantungnya sudah kronis. Diabet pulang. Komplikasi penyakit kada lagi, negara kasih penyakit. Kan komplek tu masih halus lagi. 22 obat. Ujar orang bahari bilang hidup di obat aja lagi. Iya tu kada sadar, kada sadar. Maka baagak pulang di warung tu baagak bebandir. Aku ni je sidin panuhanya. Arwah si anu mati sudah. Mun aku mencari ada tu di kampung nen tu. Tapi nang mencari itu bunga ya nang apa mencari ini tu. Arwah si anu kawanku mati, arwah si anu mati. Pian pang jurang. Lawas lagi sidin. Wah, mantap juga nan tuan. Bakacamata bedum. Salawar handap ada sing bajuan mau kopiah haji ya pulang. Allah mau lolot benang ini ditakuni ya, ditakuni orang umur doa aja orang umur pian berapa ke atas pada pusat ke bawah aja orang betakun berapa umur pian sin betakun juga ke atas pada pusat ke bawah pada pusat ke. Iya jurang kadu duanya ditakun nenek. Iya jisin amun ke atas pada pusat itu 63. Amun ke bawah pada pusat 36 ya. Di paling sidin 63 lawan 36 di paling. Bungolnya nentuan nih. Pintar bana pandir mun sudah handak kena mun sudah garing pasti tahu ngot. Ingat kebanyakan penghuni neraka menangis berteriak kepada malaikat Malik minta kembalikan ke dunia karena umur tidak sempat menggunakan. Ya Allah mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah sadar kita sadangane buahnya sadangane mamuk sama sekali dah oh main ah ada puas nintu nah nintu pulang nah. Judulnya kucing garung. Nah. Nah. Eh, ayo di dunia dulu ayo kucing garungnya. Nah. Oh, Mbak, nang melihat aja nah. Bilang merangkat. Melihat bibinian bertiga. Judulnya nyanyinya kucing garung. Oh. Ayo, ayo, ayo. Umur ada. Kunta fid dunya bassaman dahakan. Wasir tapi batni bakian. Kau manusia di atas belangkangku kata bumi tertawa kelanggangan ikam. Awas kalau sudah ke dalam perutku kujepit. Wani bapacul baju nak angkat tangan. Sasadangan nih kakak-kakaknya sadangan nih. Kalau ku mati, nang apa nang dibawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin syarah daripada Ihya Ulumuddin. Ittihaf ini kisah dikrul maut. Malam itu tepat karena gili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah dipersiapkan Aisyah tempat ketiduran Rasulullah bitip dengan minyak wangi. Maklum bini anum dipersiapkan tempat ketiduran Rasulullah han kayak itu buai orang ini kandak bau hancing kepicik hidung laki masuk nah. Tak pikir aja sidin kabila nang bau harum ni kabila
Nah itu gawian bibinian bisa benar. Makanya ulun sudah sampaikan, Bu, bila pian belakian buai kaya mudil manggaduh memelihara burung, harus diperhatiakan makannya burung tuh, minumnya diperhatiakan. Amunnya kada kalasakan akan luarnya kena burung. Buas. Rupanya guru bakri itu cuma lihat juga aja, mana apa gak? Mun aku melihat, apa gak sarek gak? Ada larangannya kan melihat, empat mata itu. Buju silahkan aja, tapi sudah beribadat, melepaskan apa kecapean, bisa aja. Tuntun, cuma sekedar tuntunan. Kembali ke lab. Ini zaman sekarang ngetren barang itu. Dipersiapkan tempat ketiduran Rasulullah dengan minyak wangi. Sampai waktunya Rasulullah datang, disambut oleh Aisyah, maklum istri muda. Rasulullah beribadah. Imam kita ini beribadah. Kadanya memuasakan nafsu bang bebini itu. Menghadapi malam-malam Rasulullah penuh ibadah. Dalam tusunnataman ahya zalama ila anistakat kadama hudurami warmi. Beribadah. Dilihat oleh Aisyah Rasulullah duduk tepakur. Dan dilihat oleh Aisyah Rasulullah keadaan capek. Uyuh, mana membagi waktu dengan keluarga, mana membagi waktu dengan memberikan bimbingan dengan umat, mana membagi waktu dengan keperluan sahabat. Penuh Rasulullah kesibukan. Thumma annahu ba'dama nazala ilaihil wahyul baligh tahammala a'ba'ad da'wati wat tabligh. Sesudah Rasulullah umur 40 tahun menguras tenaga, kesibukan berdakwah, kesibukan mengatur sahabat, kesibukan mengatur strategis berperang, kesibukan macam-macam. Karena sahabat tumpuannya Rasulullah. Hajat banyak kepada Rasulullah. Lalu Aisyah mempersilahkan istirahat dan tidur berabah di pahzaiha, dua batang pahanya. Rasulullah pian berabah di sini nak, bantal di sini nak, padahal batang paha Umaidah. Ke batang paha Aisyah mensilahkan berabah batang paha di asuhan Aisyah. Berabahlah Rasulullah di batang paha Aisyah. Kurang dua lagi bini. Jadi kai-kai bulik nikai nah nak menuruti Rasulullah. Nenek-nenek siap-siap. Tapi tahan dicemohi oleh cucu belanjika tuha. Tertidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mun ahli tarikh ke Makkah tu bilang banyak menangis. Bahilang ke Jabal Sur, bukan mahilangi Jabal Sur, kada mengingatkan sejarah 14 abad dari masa yang silam. Rasulku pernah diubuk-ubuk oleh kafir Quraisy. Beliau berhijrah menuju kota Madinah, perjalanan 500 tahun Rasul. Kasihan Sidin, dikepung oleh kepala Quraisy, ahli strategis peperangan. Mampir Rasulullah ke Jabal Sur, kurang lebih 10 kilo pada Makkah. Mampir menyimpan diri di sana, melihat Jabal Sur itu seakan-akan nampak melihat Rasulullah. Berurai air mata, timbul di dalam hati atamalluq ad-diniyah, rasa cinta dengan ajaran agama yang dibawa Rasulullah. Kayak itu perjuangan Rasulullah dahulu, belum lagi berangkat ke Jabal Sur, belum lagi dari Madinah berangkat ke Uhud.
5 jenderal perang meninggal dunia yang diperkarasai oleh pamanda Rasulullah Sayyidina Hamzah di Uhud meninggal dunia. Bagi orang yang ahli tarikh banyak menangis hilang dunia. Nah orang kada tahu kisahnya, udak, yuk kekalakan abadi akan di sini. Nah apa? Bagus juga Pak, tapi ingat akan sejarah. Tertidur Rasulullah pipah daya dua batang paha Aisyah. Jangan Aisyah, kemohan Nabi. Sempat Aisyah menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihitung di kepala 18 lembar. 18 lembar sudah ubannya Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia itu uban di kepala 18 lembar. Masih pamanis. 18 saja masih pamanis. Amun kita Bang, banyak nang putihnya, jadi nang hilangnya, jadi cabut lagi. Maaflah. Batap sing sudah, besusup sing sudah apalah. Ya tuh kada sadar lagi nah. Dihitung 18 lembar uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keingatan Aisyah dengan ayat nya urang alim lah, bini Nabi pang alim. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Keingatan ayat nadhir adalah uban kiriman malakal maut. Berarti Rasulullah ini tidak lama lagi akan wafat. Mun Rasulullah wafat, kayak apa umat ini? Siapa lagi yang membimbing umat ini? Itu yang ditangiskan Aisyah. Tidak menangiskan diri beliau. Andai kata Rasulullah wafat, aku jadi janda, aku jadi doda. Tidak memikir. Andai kata Rasulullah meninggal dunia, kayak apa lagi umat? Siapa lagi yang membimbing umat? Menangis Aisyah, mencucur air mata, sedih. Air mata yang baru keluar panas, panas guguran pasca pipi Rasulullah. Air mata itu pahit, air mata itu masin. Karena itu apabila orang guring, samut kada mau mahurung, karena banyu mata kita masin. Itu Allah menjadikan hikmahnya masin banyu mata. Kenapa? Supaya kita guring, samut kada hendak mahurung. Pahit alinya pahit, supaya samut jangan masukkan. Andai kata masuk samut itu, ingat geruk-geruk anak keluar aja. Kada percaya rasanya kena mudik. Tafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kabila lagi masanya. Sudah dikirimi malakal maut, sudah lampu sebentar lagi akan berubah jadi lampu merah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi masanya hendak mengabdi dan ibadah pada Allah? Mudah-mudahan Allah pengasih penyayang memberi petunjuk lawan kita sadar hidup di dunia ini, sadar mencucur air mata Aisyah tepat kena pipi Rasulullah. Air mata yang baru keluar panas. Lalu Rasulullah terkejut. Kayak budi hujan lokal miris, padahal kada hujan.
menengadah Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah menangis besisigan. Apa yang kau tangiskan, nak Aisyah? Ya Rasulullah, ulun melihat di kepala pian sudah ada 18 lembar huban. Terang terus ya Rasulullah, itu adalah kiriman malakal maut. Artinya isyaratnya pian tidak bertahan lama lagi hidup di dunia ini. Apa kumantar Rasulullah? Sadaqti ma qulti. Benar apa yang kau katakan. Pendapatmu benar wahai Aisyah. Aku tidak lama lagi hidup di dunia ini. Baginya Aisyah menangis. Aisyah, kau jangan sedih. Coba ceritakan kepadaku apa yang paling sedih dialami orang yang hendak meninggal dunia. Coba ceritakan kepadaku apa yang paling sedih dirasakan orang yang hendak meninggal dunia. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kurang adab ulun bercerita di depan pian. Yang semestinya sampian bercerita di hadapan ulun. Amun ulun berkisah tak paling, ya Rasulullah. Tidak, kata Rasul, lebih menginsapkan diriku. Lebih menginsapkan diriku, aku mendengarkan nasihat. Dan semua itu sudah kuceritakan. Rasulullah ini mengetahui IQ Aisyah. Bagaimana cara menerima penangkapan nasihat Rasulullah. Apakah benar apa tidak. Kita harus kayak itu juga. Bini kita hari Ahad tulak di sini. Boleh ke rumah? Tanya. Kayak apa tangkapan inya? Kayak apa otaknya menerima nasihat? Manya, bo, nang apa tadi yang disampaikan guru Bakri tadi? Tahu. Aku duduk di bunjuk. Anak menangis di higa. Ada bandangan lagi aku. Sambil tarasap aku. Baju nak laki kada jujuk lagi tu aku bejan tahuan ditakuni bini tu nah. Bini gaya itu juga laki tulak takuni tanya nah apa yang dibicarakan orang tadi. Artinya Nabi itu mencek melihat kayak apa tangkapan pembicaraan Rasulullah di otak Aisyah. Ceritakan Aisyah, aku mendengarkan bagaimana sedih dihadapi orang yang hendak meninggal dunia. Lalu Aisyah bercerita. Yang kita ceritakan ini cerita. Tapi bertahankah buat selama-lamanya? Tidak. Satu saat bayangan dan impian pasti menjadi kenyataan kita bersama. Tidak bisa kita menyingkirkan dari kematian. Kembali kepada kisah kita, apabila ingat lawan mati itu mensurkan hati kita dengan dunia, tidak begitu antusias lagi mengejar harta. Aisyah mulai bercerita, yang paling sedih dialami orang nang hendak mati ya Rasulullah, apabila rohnya sudah sampai di dada. Sudah sampai di dada. Pada ketika itu ia didengarkan oleh Allah rohnya ini. Mata kanan berkata kepada mata kiri, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Patuwaddi'ul ainul aina fatakul Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Selamat tinggal wahai mata kiri, kata mata kanan, kita tidak bakalan jumpa lagi sampai hari kiamat. Mata kanan ngomong kepada mata kiri, didengarkan oleh Allah rohnya, kita tidak akan jumpa lagi sampai hari kiamat. Rohnya menangis. Menangis ya Rasulullah, roh orang itu. Diam Aisyah. Sesudah itu Aisyah, apalagi yang sedih?
apabila roh seseorang itu sudah sampai di tenggorokan,